0: Nasalimia mama jina lake Emi. Nasalimia papa jina lake Serge. Nasalimia tati jina lake Julia. Nasalimia sokulu. Nasalimia dada jina lake Viviane. Nasalimia yomba jina lake Roshi. Nasalimia kaka jina lake Christian. Nasalimia papa leki jina lake Fabrice. Nasalimia shanga jina lake Desange. Nasalimia shanga jina lake Sifu. Nasalimia dada jina lake Nini. Amwisho nasalimia rafiki yangu Tavradi Mutembebe.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc Mutsanga na Sukulu Kalebu. Unasema nini? Voilà, mnakuwa nafunga ile mlango. Unasema nini?
0: Merci.
1: Wende bien. Na huyu Pierre aende pale. Pierre kuya huko. Pierre. Anja pala, koma?
0: Bien.
1: Uko bien?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Clemence.
1: Sawa. Anja nyanyua kwa kanda Rodriguez.

0: Mia, papa jina lake Sharma, Nasar Mia, mama jina lake Dakas, Nasar Mia, Sokulu jina lake Sharma, Nasar Mia, Tati jina lake Nersistin, Nasar Mia, Shanga jina lake Justin, Nasar Mia, mama lake jina lake
1: Wamusho. Voilà, c'est notre partie à Matabisi à la Blau à Mtsanga. Na Mumbere Valeri na Walis. On a ce manini.
0: Merci.
1: Wende bien. On est à couiller ou couille. Voilà. Comment?
2: Bien.
1: Ogo bien. Bonjour.
2: Merci.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Moussaï.
1: Gotonesse en fan de Salimi.
2: Nasalimia, maman. Nasalimia, papa. Nasalimia dada, nasalimia kaka, nasalimia John, nasalimia Maxime.
1: Ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia dada, nasalimia kaka, nasalimia John, nasalimia Maxime.
1: Mwachi kwanza aseme hiyo peke peke. Sawa, unasalimia milionaire. Milionaire naye dume mwenzako di. Si wewe ni dume. Gracia. Wewe ni dume. Matabishi ya Leblanc wa Mtsanga ile na Mumbere Valeri na Walisi. Na Caleb.
2: Merci.
1: Kuye huku, kuye huku. Sawa, wende bie. Chunga kwanza tuongee na huyu. Kama. Kuko bie. Wenjo na. Wenjo na. Salimi. Sawa, tunakupatia matabishi yako hii. Mtoto wa Marie Louise. Mama njo Marie Louise. Na Vivie kuhimba kadawa. Vivie kuhimba kadawa. Kokobare. Kokobare kati ya makokoba. Koma na ekokoba. Sawa. Mwachacha kongeongea nabo acha waende. Koma.
2: Bien.
1: Uko bien. Jina lako na?
2: John.
1: Kwenu ni wapi?
2: Musai.
1: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Vivi. Nasalimia mama jina lake Marili. Nasalimia papa lake Jonathan. Nasalimia papa lake Yoli. Nasalimia tati. Nasalimia shanga vizini. Nasalimia Gracia. Nasalimia Maxim. Nasalimia Christine. Nasalimia Jay. Nasalimia Luanzi. Nasalimia Ostar.
1: Wamusho?
2: Wamusho nasalimia. Rafiki yangu tu radio moto kwenye benki.
1: Na milioneri hapana na sinzo men.
2: Sasahau.
1: Kusha sahau. Sawa, Kalebu alikutumia bana Walisi na Mumbere Valeri na Leblanc Mtsanga.
2: Merci.
1: Voilà. Koma?
2: Bien.
1: Uko bien? Wenjo na?
2: Adrien.
1: Kwenu ni wapi?
2: Kidatumba.
1: Voilà, bafatane vale asito. Adriel, utoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Bisa. Nasalimia mama jina lake.
1: Voilà.
2: Alfosine.
1: Alfosine,
2: Nasalimia dada jina lake Geren. Nasalimia dada jina lake Bodu. Nasalimia papa lake jina lake Robert. Nasalimia papa lake jina lake.
1: Sawa. Wa mwisho. Wa mwisho.
2: Nasalimia mwalimu jina lake Letisha. Nasalimia Electrice tu jina lake Koro. Wamisho nasalimia wa jurnalista wote wa Radio Moto Butembo Beni na rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Voilà. Sawa, matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Walisi na Mumbere Valeri na Caleb. Nasema nini?
2: Merci.
1: Voilà. Koma? Uko bie bonde. Wenjo na?
0: Jacob.
1: Wenjo Jacob. Mwache kumsegemea hako, mwache Jacob kwanza. Mwache kubunga kule, mwache. Suri mupitizi. Jacob, kwenu ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Kitatumba. Sawa. Unasoma wa kudiniga? Unasomea hapa kumisa wapi? Jacob. Hawandaki kumisa?
0: Tenda.
1: Unaendaki? Unasoma wa kumisa gani? Ya katoliki?
0: Ya wapadiri.
1: Ya wapadiri. Mupigia mikono misa ya wapadiri. Ndiyo.

Kuangana ranyirana na maisha inaendelea kusudi ichimia esichavoa ndambi nene kwenene erehetana ni kawaida kunde omundu outahetana naye tukamuula mumushinga kunde outahetana ni wamusorelangira echebime wabilangira echebe ewakungacho ewaanyiracho na maisha inaendelea nebo oaho kabisa etukandebya etukandebya etunemuishi omubuholondeke haumerera omubitunga ebikuwetu ekindi ekikwamire uhusiano bora na wajama wa mpenzi wako na ma jirani antuka kombe ewamenye ngoko omundu oyomure naye alua omuchihanda nechanda chewecho chekabi chine murebia emese nga kayenda yeti neru ewe munume ese wakatula umukali yoko chihanda chabu kunde anemu musasi wabu niwe mukali ese wakatula omulume yoko chihanda chabu kunde naye anemu musasi anena mapashwa oweriwe ticha echihanda chikuwewe echaseramu anene vimabe ume ebe napusu ni akola omuchihanda chikuwewe nero nacho chikareka kumbe iwenga munume iwune mehusiano bora nechehanda chemukali wawu niwenga mukali iwune mehusiano bora nechehanda ichiba wawu kunde omundushare menye iba wawe amabe kabukala wamabe wabrelua nechehanda chikuwewe nukukasunga utia ishomparanganyishe lusha kala asubye wabu wa iriati kunde omuchehanda haya tani daringa yulia muloa yulia erati kunde kwanza isi uwese ulekirerene nabu mulingo munume muka yulia hola nebakula mboha kwanza ringa yulia mwita yule basi ngukula kaba kabye ni kunde so ulekirerene nabu nerekumbi watu kare ulekirana naba tubutera omunume kutabela tubutera umukali echunda hola nebakula mboha kwanza ringa yulia mwita yule basi ngukula kaba kabye ni kunde so ulekirerene nabu nerekumbi watu kare ulekirana naba tubutera omunume kutabela tubutera umukali echunda hola nebakula mboha kwanza ringa yulia mwita yule basi ngukula kaba kabye ni kunde so ulekirerene nabu nerekumbi watu kare ulekirana naba tubutera omunume kutabela tubutera umukali echume naye kunde naye inyabya mundu naye oyuka watikaye ekashi yawe yelolaye emurero oyuka rahisisa ya ekashi eko wawe kame hania vandre ewa sungami wambu ekashi yowundi ibu inyabya ngwa ngaka kurulumba kuyo kwe nyuma nga kukada langiri uikiri ya mete kandua isha zumbelere kuyo na ewa sunga oho angarandre kazi yo fasile ibu arandre yu difisile nga mbo angarahisishinye ekazi kandibu wabia mungo oyo kandirikibu ekazi atashe litoha kutende kumbe ewa tukiriri rahisisha ekashi yowundi ukaribanda yangamu ya teacher wote na inatoka elanzi kazi yo kunde ekazi yo iyo ikaba watikaya omubuingo buku wetu mukasunga echereria nero omuntu kalondekana ya obusiano nabe mechehanda chetu na bajirani okundambia yo etukande tokerebya abahimbi abe mborere tukandi himba emborere yomote mayetu omobe handa byetu ni pembeni esiku wetu nero kukasunga utia omusifa zaheri Yesu natubira ati nuheri wanaoleta amani kwani wataitwa wana wa Mungu. Ere les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Nero tubye bandu abakayimba emborere omomete mayetu oho ture nero tambi okwitwe. Nero kumbe omobuyingo buku wetu etu atoka ere usahari ebyoshi ebekatutenga na nyamuhanga ebyoshi ebekatutenga noyo mwenzi wetu ebyoshi ebekatutenga na bashirani abuku wetu basi ninawire ebyotukabi soma eju eriba nobutekane omobe handa ebyoku wetu twamyango kokumbe twatoka reanyirame itwailia itwatoka ni wambu erishimira yaliku wetu itwapokera saya na bandi twatokerire bya bibuya ebe bandi bakakola nebi ningo kutuna mu bisomabi basi tukabwira tukashima bushingo ko bana mu

0: Abaka unuwele ngoji, unabu ilena kare ira.
1: Make ni mengia mai.
0: Na irobali murundi ya bakili yeba labaye yo, baule haujue.
1: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele, nopole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimene, ama watu wengine, kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Mota
0: hautu! Ata yerisuke shofrango mabre ture mabeno!
2: Sili kaline!
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zaku!
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: hautu!
1: Na wane nemu nabu ireba mabe ula mamoto haujue aomila berenzila yebili!
3: Ito na mamatu kato wani iko kuparikini owa mamoto haujue akanu ya tututu langaba mamaba sato kitu alitua rende fwee efu!
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah